0: Baik, demikian tadi sambutan Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Randus Haji Budi Harto MSC. Jemaah Salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kami sampaikan himbauan dan juga tata cara pelaksanaan Salat Idul Adha. Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Sintang periode 2026-2030 menghimbau kepada jamaah untuk mengatur saf dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Ikuti dan menunaikan sholat id dengan khusyuk. Bagi jamaah yang membawa alat sholat seperti tikar, plastik dan kertas, usai pelaksanaan sholat id agar dibawa pulang kembali untuk menjaga kebersihan di lapangan ini. Jamaah harus mengikuti khutbah hingga selesai. Bagi jamaah wanita agar tidak membuka mukena hingga khutbah selesai. Bagi orang tua yang membawa anak kecil untuk diawasi, dimohon kepada jamaah untuk tidak membunyikan mercon atau petasan. Berikut tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama diawali dengan niat. Usali sunatan Idul Adha rakataini mustaqibalatil ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selanjutnya takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah, sholat ini dilanjutkan dengan membaca takbir dengan mengangkat tangan sebanyak 7 kali untuk rakaat pertama di antara takbir. Dianjurkan membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah itu, barulah membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya dianjurkan membaca surah Al-Ala atau surah-surah yang disukai. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, itidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya, hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Kemudian berdiri untuk rakaat kedua, dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, takbir lagi sejumlah 5 kali, seraya mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar seperti sebelumnya. Di antara takbir-takbir tersebut dianjurkan untuk melafalkan kembali bacaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Usai membaca surah Al-Fatihah pada rakaat kedua, dianjurkan membaca surah Al-Ghasyiyah. Berlanjut ke ruku, itidal, sujud dan seterusnya hingga salam. Dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah Idul Adha. Kemudian kami sampaikan kepada jamaah, untuk jamaah laki-laki saat khutbah berlangsung dimohon tidak menyalakan rokok. Kami sampaikan, adapun tema khutbah Idul Adha 1447 Hijriah, memahami makna dan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut kami sampaikan petugas sholat Idul Adha 1447 Hijriah PHBI Kecamatan Sintang yang bertindak sebagai berikut. Imam utama dan khatib Bapak Habib Hasan bin Alwi Alaidrus sebagai pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah. Imam dan khatib cadangan Bapak Ustadz Turadi Sarjana Hukum, Bilal Utama, Bapak Sutrimo, Bilal Cadangan, Bapak Eksan Romadoni. Kemudian pengantar sholat, Bapak Ade Ramli. Kemudian kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sintang, pemerintah Kecamatan Sintang, TNI Polri, pengurus KONI Sintang, pengurus masjid yang ada di Kabupaten Sintang, kemudian petugas kesehatan, dan semua pihak yang telah membantu keamanan dan kelancaran kegiatan ini. Selanjutnya, marilah kita laksanakan sholat Idul Adha. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: As-salatu jami'ah.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراطك المستقيم وداعي إلى دين القويم صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فيا أيها المؤمنون بالله أوصيكم ونفسي بتقوى اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون بالله حاضرين dan حاضرات yang hadir di dalam salat Idul Adha ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saudara-saudara kita yang berada di tanah suci sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Setelah mereka melaksanakan wukuf, mereka akan mulai pergi ke Muzdalifah. Kemudian akan lanjut ke Mina untuk melempar jumrah. Setelah itu kembali ke Makkah Mukarramah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka dan mengembalikan mereka ke tanah airnya dalam keadaan sehat wal afiat. Adapun kita yang berada di tanah air, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari Yauman Nahar ini. Dan kita lanjutkan untuk bertakbir dan mengagungkan Allah di setelah sholat kita di tiga hari yang akan datang, yaitu Ayyamut Tasyrik. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kita menggemakkan yang namanya takbir untuk mengucapkan Allahu Akbar? Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan dan mengingatkan kita kembali. Mungkin di antara kita ada yang sudah merasa besar dengan namanya. Mungkin di antara kita sudah merasa besar dengan hartanya. Mungkin di antara kita sudah merasa besar dengan pengikutnya. Mungkin di antara kita sudah merasa besar dengan ilmunya. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita miliki kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Harta kita kecil, nama kita kecil, pangkat kita kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu untuk menanamkan kalimat takbir ini di dalam hati kita untuk menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terkadang kita merasa bahwasannya ketika musibah datang kepada kita, kita merasa bahwasannya musibah tersebut berat, musibah tersebut besar, entah musibah yang menimpa di dalam harta kita ataupun kesehatan kita ataupun keluarga kita. Maka pada hari ini Allah mengenalkan kita dengan kalimat Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Sehingga sandarkanlah diri kalian yang lemah kepada Zat yang maha kuat dan yang maha besar. Niscaya seluruh musibah yang menimpa kita akan terlihat kecil. Seluruh musibah yang menimpa kita akan terlihat ringan.
ketika kita mengenal zat yang maha besar dan yang maha kuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi kita, Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Kalau kita tahu hadirin hadrat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim, seorang Nabi yang hidup mulai daripada kecil dengan banyaknya cobaan dan ujian. Nabi Allah Ibrahim mendapatkan pangkat Khalilullah karena telah selesai sukses untuk melaksanakan dan berhasil melewati daripada ujian hidupnya. Kalau kita lihat Nabi Allah Ibrahim dari masa mudanya mendapatkan ujian daripada orang tuanya sendiri. Paman yang merawat Nabi Allah Ibrahim ketika itu seorang penyembah berhala, bahkan pengrajin berhala. Ketika diajak oleh Nabi Allah Ibrahim untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata paman tersebut? La illam tantahi bihi la arjumannaka wahjurni maliya. Kata Nabi, kata pamannya mengatakan, wahai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, aku akan lempari kamu dengan batu. Dan jangan sekali lagi kali kau memanggilku sebagai orang tua kembali. Tinggalkan aku sendiri, kata pamannya. Tapi Nabi Allah Ibrahim mengetahui bahwasannya tempat sandarannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak melihat bahwasannya itu adalah cobaan yang besar. Nabi Allah Ibrahim menjawabnya dengan jawaban yang lemah lembut, dengan mengatakan, salamun alaikum sa'astaghfiruka rabbi. Keselamatan untuk kamu, wahai pamanku. Aku akan memintakan ampun kepada Allah agar engkau diampuni. Innahu kana bi hafiya, karena Allah senantiasa mengijabai doa-doaku. Ujian dari keluarganya sendiri. Setelah itu apakah selesai ujian Nabi Ibrahim? Masih banyak lagi ujian dari umat Nabi Allah Ibrahim. Yang ketika itu banyak di antara mereka yang menyembah bulan dan bintang. Bahkan di antara mereka juga ada yang menyembah daripada berhala. Sampai Nabi Allah Ibrahim dengan akalnya, dengan kecerdasannya, dengan hartanya berdakwah di Allah SWT. Tapi apa balasan daripada kaumnya? Nabi Allah Ibrahim diikat, Nabi Allah Ibrahim ditangkap, Nabi Allah Ibrahim bahkan dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Tapi kita tahu bagaimana hati Nabi Allah Ibrahim bersandar kepada Allah. Allah kasih di dalam seluruh masalah hidupnya jalan keluar. Allah jadikan bahkan sesuatu yang tidak masuk di dalam akal pikiran manusia, yang mana kobaran api yang sangat besar, Allah jadikan bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah jadikan api tersebut yang harusnya panas menjadi dingin dan sejuk untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apakah sudah selesai dari musibahnya? Nabi Allah Ibrahim masih mendapatkan musibah dari keluarganya sendiri. Nabi Allah Ibrahim sudah berumur ketika itu. Setelah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak kunjung dikasih keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salisannya minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku keturunan daripada orang-orang yang soleh. Sampai usianya 80 tahun, Nabi Allah Ibrahim belum mendapatkan keturunan. Apakah Nabi Allah Ibrahim putus asa? Apakah Nabi Allah Ibrahim mengeluhkan tentang takdir ini? Tidak. Nabi Ibrahim yakin seluruhnya ada di tangan Allah. Nabi Ibrahim yakin bahwasanya ketika Allah mengucapkan kun, pasti akan terjadi. Sehingga tidak menyerah Nabi Allah Ibrahim. Terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di usianya yang ke-86 tahun, Nabi Ibrahim diberikan keturunan seorang putra yang bernama Ismail. Dari ibunda yang bernama Hajar. Nabi Allah Ibrahim juga memiliki istri yang bernama Sarah, yang ketika itu belum juga dikasih keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai tetangga-tetangganya Nabi Allah Ibrahim mengatakan bahwasanya istrimu yang bernama Sarah sudah adalah wanita yang mandul, wanita yang mustahil mendapatkan keturunan. Tapi Nabi Ibrahim tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nabi Allah Ibrahim tetap bermunajat, minta bersandar kepada Allah sehingga kuat menjalani daripada hidup tersebut. Sehingga Allah memberikan kabar gembira bahwasanya istrinya yang bernama Sarah akan mendapatkan keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Dengan tabah dan kesabaran Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim diberikan julukan Abul Anbiya, ayah daripada seluruh para nabi.
karena para nabi setelah Nabi Allah Ibrahim adalah termasuk keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam. Bahkan kita masih banyak lagi yang sering kita dengarkan, ketika sudah senang mendapatkan keturunan Nabi Allah Ibrahim, mendapatkan cobaan untuk menyembelih putranya sendiri. Tapi Nabi Allah Ibrahim berhasil melewati itu semua karena mengetahui sandaran yang paling kuat bukan hartanya. Sandaran yang paling kuat bukan juga pangkatnya. Sandaran yang paling kuat bukan banyaknya pengikut. Sandarnya yang paling kuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berhasil melewati daripada ujian tersebut dan dilantik oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang sangat besar dan yang sangat agung yang kita ambil di hari yang mulia ini, di hari yang suci ini. Dan juga kita harus tahu daripada kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang Nabi dan mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Hendaknya kita faham, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hidup di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Jangan sekali-kali kita berpikir, ketika kita sudah taat kepada Allah, ketika kita sudah beriman kepada Allah, ketika kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita tidak akan mendapatkan ujian, kemudian kita akan selamat dari musibah. Ketahuilah bahwa seorang Nabi sekalipun, manusia yang suci, manusia yang mulia, tetap mendapatkan daripada ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa daripada tujuan musibah tersebut? Apa daripada tujuan cobaan tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut, bahwasanya hasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah manusia mengira ketika mereka mengucapkan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan diuji. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah, telah banyak orang-orang sebelum kalian diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keimanannya. Apa tujuan ujiannya? Fala na'lamanna alladhina sadaku, fala ya'lamanna allahu alladhina sadaku, wala ya'lamanna al-kadhibin. Tujuannya ujian kehidupan kita ini untuk mengetahui siapa di antara kita yang jujur di dalam keimanannya, siapa di antara kita yang dusta di dalam keimanannya. Maka jangan sekali-kali kita mengeluh daripada ujian yang Allah berikan kepada kita, karena pasti Allah akan berikan jalan keluar ketika kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari yang agung ini kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih hewan kurban. Yang mana kalau kita tahu perintah untuk menyembelih hewan kurban ini, Allah sampaikan setelah Allah mengungkit atas nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami, Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat nyawa sehingga kita bisa hidup. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita mata sehingga kita bisa melihat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kaki sehingga kita bisa berjalan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita perut yang kenyang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hati yang lapang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keluarga. Dan masih banyak nikmat-nikmat tersebut. Yang mana yang diinginkan oleh Allah, nikmat yang diberikan dari Allah secara cuma-cuma tersebut, Allah ingin dan minta dari kita hanya sedikit. Apa yang diminta sama Allah? Untuk bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Allah ajarkan cara kita bersyukur. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhar, dan sembelihlah. Makna daripada ayat ini, cara kita mensyukuri daripada nikmat Allah dengan dua, yaitu ibadah badan yang dicontohkan sama Allah dengan sholat, ataupun ibadah-ibadah badan yang lain seperti kita melaksanakan haji ataupun umrah ataupun puasa dan ibadah-ibadah badan yang lain. Dan yang kedua, wanhar, berkorbanlah. Yang dimaksud di sini oleh Allah adalah ibadah harta, termasuk juga sedekah, zakat, wakaf, dan yang lain-lain. Dan yang dikhususkan adalah berkorban, karena berkorban waktunya terbatas.
Setahun hanya 4 hari ini Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk berkorban. Nabi Muhammad ketika melihat, berkumpul dengan para sahabatnya, melihat kambing yang ketika itu disembelih, Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabatnya, lihatlah bahwasannya setelah kambing tersebut disembelih, darahnya akan mengalir ke atas tanah. Tidak perlu membutuhkan waktu lama, tidak sampai 5 detik, darah dari kambing tersebut sudah langsung jatuh ke atas tanah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, apakah kalian tahu apa yang lebih cepat daripada tetesan darah tersebut? Maka para sahabat tidak bisa menjawab, apa ya Rasulullah yang lebih cepat daripada tetesan darah kambing ketika disembelih? Maka Nabi Muhammad mengatakan, yang lebih cepat daripada tetesan darah tersebut adalah pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkorban, yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyisihkan hartanya untuk berkorban di hari Idul Adha. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lebih cepat pengampunan Allah kepada mereka daripada tetesan darah tersebut. Seraya Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan kembali hewan-hewan yang dikorbankan tersebut, beserta tanduknya, beserta kulitnya, beserta darahnya, beserta dagingnya. Allah akan bangkitkan kembali untuk apa? Untuk menjadi saksi baik buat orang-orang yang selama hidupnya berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita sia-siakan bagi kita yang dikasih keluasan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkorban di hari Idul Adha. Tapi kalau tidak mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad masih memberikan waktu yang luas. Kita bisa berkorban di hari esok sampai di akhir hari Ayyamut Tasyrik. Ketika di hari-hari tersebut kita mendapatkan rizki, maka kita boleh untuk membeli hewan kurban dan mengorbankan atas nama kita. Dan dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan dalam Al-Qur'an, "Wal butna ja'alna halakum min sya'irillah." Hewan-hewan kurban tersebut termasuk syiar-syiarnya Allah. Sehingga kalau kita melihat ada hewan kurban yang ada di sekitar kita selama 3 hari ini, maka hendaknya kita bertakbir kepada Allah ketika melihat hewan kurban tersebut. Ada melihat sapi, ada melihat kambing, kita bertakbir ketika melihat tersebut, karena itu termasuk syiarnya Allah. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad memerintahkan bagi kalian yang berkorban, hendaknya menyembelih sendiri. Tapi kalau tidak mampu ataupun tidak memiliki ilmunya, maka Nabi Muhammad mengatakan boleh diwakilkan untuk disembelihkan orang lain, tapi tetap dianjurkan untuk melihat hewan tersebut ketika disembelih, melihat hewan tersebut ketika mati. Bahkan Nabi Muhammad memerintahkan ini juga untuk para wanita. Ketika putrinya yang bernama Fatimah mau berkorban dan mewakilkan di dalam sesembelihannya, maka Rasulullah memerintahkan putrinya Fatimah untuk melihat kambing tersebut ketika disembelih. Kenapa? Bukankah itu mengerikan? Untuk menjadi renungan kita, ketika hewan tersebut disembelih dan mati, maka selesai daripada urusannya. Tidak ada tanggung jawab lagi. Bahkan ketika di hari kiamat nanti akan dikembalikan oleh Allah menjadi debu. Tapi kalau kita yang mati, maka perjalanan masih jauh, perjalanan masih panjang. Ketika kita sudah dikuburkan sekalipun, kita masih menunggu kedua malaikat untuk datang dan menanyai kita. Dan kita masih menunggu apakah kuburan kita taman surga ataupun liang daripada api neraka, waliyadu billah. Setelah kita di hari kiamat, kita masih menunggu di padang mahsyar, matahari ada 1 jengkal di atas. Setelah itu masih panjang lagi, kita harus melewati jembatan Siratal Mustaqim yang tidak ada satupun dari manusia yang bisa menjamin kita keselamatannya. Dan terus masih kita dihadapkan terus cobaan maupun ujian dan perjalanan setelah kita meninggal dunia sampai akhir kita, surga ataupun neraka, waliyadu billah, yang abadi. Maka kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk melihat hewan kurban tersebut, karena seberapa mengerikan kambing ataupun hewan ketika disembelih, demi Allah lebih mengerikan kematian kita ketika kita tidak mendapatkan husnul khatimah. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita akhir hidup kita diajadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhir yang baik, dan kita diakhiri usia kita semua insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ibadallah, innallaha yaqulu wa qawlul haqqul mubin.
Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lijami'il muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 di 97 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi ya, selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Sekali lagi ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Dan selamat juga ini kan kurban ya gitu. Jadi selamat Hari Raya Kurban gitu, kalau teman-temannya gitu ya. Tetap bersalam-salaman teman-teman. Mungkin nanti di jam 9 ada yang sudah prepare siap-siap gitu ya, untuk kembali lagi ke masjid. Biasanya di hampir semua masjid setelah menunaikan ibadah sholat Idul Adha, jeda ya, pulang ke rumah, sarapan sebagainya, nanti jam 9 kembali lagi ke masjid tuh biasanya gitu, motong kambing gitu ya, motong sapi teman-teman. Dan hari ini yang jelas semoga kita semua begitu ya teman-teman, Tompro 2 semuanya, pendengar semuanya bisa merasakan gitu ya, daging kurban Tompro 2 ya. Kita menyapa kamu di hari ini. Nah, selain pelaksanaan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, juga hari ini juga bertepatan dengan Hari Jamu Nasional Taman Pro 2 ya, di mana Hari Jamu diperingati 27 Mei dan ini diinisiasi untuk melestarikan dan mengangkat eksistensi jamu sebagai warisan budaya dan kekayaan pengobatan tradisional Indonesia.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah. Nah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: Beach. Asri Pro 2 di 90,7 Pro DFM, tambahan terbaik kamu di hari spesial 27 Mei 2026 ya. Hari ini kita nanti akan kasih informasi buat kamu, informasi berkaitan dengan tentunya hari raya kurban ya, di hari ini ya, tentang menyembelih hewan kurban nih. Akan aku kasihkan informasi termasuk juga tips ya, dan tata cara lengkapnya begitu ya. Mungkin ada yang hari ini lagi prepare persiapan untuk memotong hewan kurban nomor 2 ya, di spesial hari ini. Tadi ada lagu santai, sekarang kita kembali lagi kasih kamu lagu-lagu bernuansa islami ya, menemani kalian hingga pukul 9 nanti. Tetap sama kami di Pro 2.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tahu Pro 2, menyembelih hewan kurban harus dilakukan dengan cepat menggunakan pisau super tajam dan memperlakukan hewan secara lembut. Pastikan 3 saluran leher atau saluran napas, saluran makan, dan 2 pembuluh darah putus dalam sekali sayatan agar hewan tidak tersisa. Jadi melansir dari berbagai laman ya, di mana memang tidak semua orang begitu ya bisa dan berani menyembelih hewan ya, termasuk juga menyembelih hewan kurban teman-teman. Nah, dalam hari raya Idul Adha atau yang biasa disebut juga dengan ibadah kurban, ini akan kita kita sambut begitu ya, ya kita sambut hari ini. Dan tentu tidak jarang dalam praktek penyembelihan kurban terjadi kekeliruan yang berulang setiap tahunnya. Lalu sebenarnya tata cara menyembelih hewan kurban yang sesuai seperti apa ya? Jadi jika kita melansir dari laman website dompetduafa.org begitu ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik atau ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh ataupun menegakkan kisas atau menyembelih hewan, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian begitu menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1955, di mana Islam mengajarkan tata cara menyembelih ya, ataupun tata cara penyembelihan kurban yang baik dan benar. Artinya tidak menyakiti hewan yang akan disembelih. Ada beberapa langkah-langkah penyembelihan kurban yang tentu didapat dari hadis dan keterangan oleh para ulama. Pertama, pekurban dan penyembelih hewan harus dalam keadaan suci. Tempat pemotongan hewan kurban relatif bersih dari kotoran. Bersikap lembut terhadap hewan kurban, tidak menarik hewan secara kasar, apalagi memukul. Memberikan hewan kurban minum sebelum disembelih untuk menerapkan sikap al-ihsan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapkan hewan kurban yang akan disembelih ke arah kiblat ketika menyembelih, hendaklah para penyembelih membaca sholawat dengan artian bahasa Indonesianya, yakni Tuhanku, limpahkan rahmat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Kemudian membaca dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu, terimalah kurban ini dariku. Saat memasuki satu Zulhijjah, disunahkan tidak memotong kuku maupun rambut hingga hewan kurbanmu disembelih. Dari Ummu Salamah, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama dari Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh ataupun memotong rambut kepala dan rambut badannya. Diartikan oleh sebagian ulama ya, oleh sebagian ulama yakni kuku sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim nomor 1977. Selanjutnya adalah mempertajam pisau yang digunakan untuk menyembelih. Mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan kurban tidak terlalu lama merasakan sakit. Membaca takbir saat proses penyembelihan. Selanjutnya adalah penyembelihan lakukan di hadapan warga agar banyak yang mendoakan dan menyaksikan syiar ibadah kurban. Terakhir, disunahkan bagi pekurban mengambil bagian hewan yang dikurbankannya. Meski hanya sedikit, selama itu bukan kurban karena nazar atau yakin. Lebih tepatnya karena nazar atau ta'in. Itu adalah tata cara penyembelihan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi bila ingin memastikan kurban sah dan memenuhi tata cara menyembelih ya, kamu bisa mengamanahkannya begitu ya, melalui orang-orang yang mungkin sudah
sudah terbiasa ya, jika kamu berkurban di masjid gitu ya, biasanya di setiap masjid itu ada nih warga begitu ataupun jamaah yang dipercayai untuk menyembelih hewan kurban itu. Jadi tidak harus kita nih ya, sebagai pemilik ya teman-teman ya. Tapi memang kebanyakan sih memang jarang Rudi gitu ya lihat yang punyanya ya, yang menyembelihnya. Kebanyakan adalah jamaah ataupun orang yang dipercaya begitu ya, baik itu oleh pemilik ataupun dari pihak masjid gitu. Hari ini teman-teman begitu biasanya setiap rukun warga ataupun rukun tetangga ya di RT biasanya itu ada masjid, dan setiap masjid itu biasanya juga umumnya pastinya ada proses ataupun pemotongan hewan kurban ya dari warga yang berniat mengurbankan hewan gitu ya, baik itu biasanya sapi gitu ya atau kambing begitu teman-teman ya. Jadi bisa nih kamu selaku warga di situ ya membantu ya kan

0: galau nih kalau mau kumpul sama keluarga.
1: Kenapa? Kamu kan sehat, cantik, pinter lagi.
0: Iya, sekarang. Tapi pas entar lulus, kan kita gak tahu jadi apa.
1: Ih, gak boleh kayak gitu. Kamu tahu gak perkataan sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab, janganlah terlalu khawatir akan masa depan, karena Allah telah menetapkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Astagfirullah. Makasih ya, Kak, udah ingetin aku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 2 di pukul 9 pagi ini masih menemani kamu di Pro 2 di cuaca kota Sintang tentunya ya, yang sendu ya, tidak panas juga dan pokoknya pas deh untuk beraktivitas dan melakukan aktivitas teman-teman ya, untuk menyembelih hewan kurban mungkin di jam di hari ini ya, di siang hari ini atau pukul 10 nanti atau sekarang begitu ya. Pukul 9 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di Asta Kita. Ya, di Asta Cita Kita tepatnya. Ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa kita hadirkan buat kamu tetap di Pro 2.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Yes, kita masih menyapa kalian ya, selain kasih informasi terkait dengan tanggap bencana begitu ya. Tak lupa juga di momen spesial ini kita juga menghadirkan selingan informasi berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha di hari ini 27 Mei 2026 ya. Kita sudah mendapat informasi yang di-share oleh teman kita ya, laporan langsung dari Danindra Sita terkait dengan Hari Raya Kurban di hari ini ya. Dan memang ini sudah masuk di jam-jamnya, jam-jam sibuk ya, persiapan biasanya begitu ya, persiapan untuk pemotongan hewan kurban nih. Yap, tetap bersama kami ya di Pro 2, dengarkan informasi terkini dari Danindra Sita di pukul 9 lewat 27 menit ini.
1: Cita rasa bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Halo teman Pro 2, saat ini kami sedang berada di Masjid Al Huda. Halo teman Pro 2, saat ini kami sedang berada di Masjid Al Huda, Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Dan pada saat ini sedang berlangsung prosesi penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya teman Pro 2, tadi usai melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, masyarakat kembali ke rumah dan langsung kembali ke komplek Masjid Al Huda untuk melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha hari ini. Dan saat ini terlihat masyarakat sudah memenuhi komplek dari Masjid Al Huda untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang pada hari ini tadi kami sudah berbincang dengan Ketua Masjid Al Huda Bapak Aminuddin. Dan pada perayaan Idul Adha kali ini ada 10 ekor sapi yang dikurbankan pada hari ini, di mana dari 7 ekor sapi merupakan kurban berjamaah dan 3 ekor sapi lainnya kurban pribadi. Dan pelaksanaan kurban ini memang dilakukan atau diselenggarakan dari proses penyembelihan, kemudian nanti pemotongan dagingnya dan akan dibagikan ke masyarakat, dilakukan oleh masyarakat Desa Binjai Hulu yang terbentuk dalam suatu kepanitiaan yang memang sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak panitia dari Masjid Al Huda. Dan pada kegiatan ini juga tidak hanya dipenuhi oleh orang tua, tapi muda-mudi dan anak-anak juga memenuhi komplek Masjid Al Huda untuk menyaksikan, baik menyaksikan sapi yang belum dipotong maupun menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban pada hari ini. Untuk antusiasme masyarakat terlihat memang tinggi untuk menyaksikan dan menjaga agar proses penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan juga sesuai syariat Islam tentunya. Dan nantinya setelah dipotong, daging kurban akan dibagikan ke masyarakat yang memang sudah ditentukan oleh pihak panitia, di mana yang akan diprioritaskan merupakan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Ya, dari Masjid Al Huda, Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, dan Indra Sita melaporkan.
2: Demikian laporan langsung dari Danindra Sita gitu ya. Danindra Sita di pagi ini terkait dengan proses pemotongan hewan kurban dari Binjai Hulu Tema Pro 2. Nanti tentunya ya Anda juga bisa berkontribusi Tema Pro 2 begitu ya pagi ini, membantu jamaah masjid untuk dalam hal proses penyalurannya mungkin ya, ataupun dalam proses penyembelihan. Jadi dibutuhkan banyak tenaga, apalagi jika di daerah kalian, di masjid kalian ada banyak hewan kurban begitu ya yang akan dipotong. Tentunya tenaga yang dibutuhkan juga akan semakin banyak untuk proses pemotongan, kemudian juga proses selanjutnya adalah pendistribusian dari paket hewan kurban itu. Semoga kita begitu ya bisa menerima semuanya teman-teman ya, jangan sampai tidak ada dapat. Jadi karena memang lebaran kurban begitu ya, harus dapat semuanya nih teman-teman. Moga-moga teman-teman yang mungkin rumahnya dekat gitu ya, bisa membantu berkontribusi untuk tadi ya dalam hal proses penyembelihan, pendistribusian dan sebagainya Tema Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya sapi atau kambingnya banyak kan, banyak yang ngebantuin ya kan, dan tentunya proses juga akan segera cepat selesai Tema Pro 2 ya. Oke, kita akan hadirkan informasi selanjutnya nanti untuk temani kamu di Pro 2 pagi ini pukul 9 lewat 32 menit.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Masih Pro 2 di 90,7 ya, di 90,7 pagi ini masih menyapa kalian pukul 9:42. Tanggap Pro 2, tanggap bencana adalah serangkaian tindakan ya. Boleh buat denger ya. Jadi tanggap bencana adalah serangkaian tindakan gitu ya yang dilakukan pada saat kejadian bencana untuk menyelamatkan nyawa. Jadi mengurangi kerugian dan memenuhi kebutuhan dasar korban begitu ya. Proses ini meliputi respon cepat, evakuasi dan perlindungan warga yang pelaksanaannya disesuaikan dengan skala dan jenis ancaman di lapangan. Langkah pertama berfokus pada peringatan dini dan mobilitas tim penyelamat untuk meninjau ya, menjangkau lebih tepatnya, untuk menjangkau lokasi. Kemudian juga prioritas utamanya adalah mengevakuasi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta melakukan pencarian terhadap korban yang terjebak di area terdampak. Selanjutnya, segera setelah evakuasi, langkah selanjutnya adalah mendirikan posko pengungsian. Fasilitas ini harus dilengkapi dengan tenda darurat yang memadai, sanitasi yang bersih, dan pasokan air bersih guna mencegah penyebaran penyakit di tengah kondisi yang tidak menentu. Kemudian distribusi bantuan logistik seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan medis ini sangat krusial pada tahapan ini. Pendirian dapur umum dan posko kesehatan juga dioperasikan untuk memastikan stamina dan kondisi fisik para penyintas tetap stabil. Kamu harus tahu bahwa proses penilaian cepat ataupun rapid assessment terhadap kerusakan infrastruktur dan kerugian sumber daya dilakukan secara paralel. Data akurat ini begitu ya menjadi acuan utama bagi pemerintah dan tim relawan dalam merencanakan langkah rehabilitasi pasca bencana. Seluruh rangkaian tanggap darurat ditutup dengan fase pemulihan awal dan transisi menuju rehabilitasi, dan pada tahap ini masyarakat dibantu untuk membersihkan puing-puing dan memulihkan akses fasilitas umum agar roda kehidupan dapat kembali berjalan.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Eka Putra, musisi Sintaka, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Ada lagu dari miliknya Larissa Lambert menemani kamu di Pro 2 di pukul 9 lewatnya 55 menit sama Pro 2 ya. Jadi pukul 10 kamu bakalan ditemani oleh kanaku ada Tias nih yang akan menemani kamu di Pro 2 santai siang hingga pukul 15 nanti ya. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga ya, selamat berlibur panjang juga untuk teman Pro 2. Tak lupa juga kita mengucapkan

selamat begitu ya, menunaikan, bukan menunaikan lebih tepatnya ya, selamat merayakan, nah gitu ya, selamat merayakan untuk hari raya kurban hari ini, ditambah juga dengan libur panjang hari Rabu, Kamis, kemudian Sabtu dan Minggu. Nah, kabarnya hari Jumat itu masuk nih, beberapa kantor infonya katanya hari Jumat masuk teman-teman ya, tapi ya lumayan cukup panjang ya, jadi buat yang mudik atau pulang kampung ketemu keluarga masih sempat nih teman-teman ya. So santai siang akan ditemani oleh rekan aku ada Tias nih, tetap bersama kami di Pro 2.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, kita sudah hadir di Santai Siang kali ini ya. Di pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama aku kutip dari laman voi.id, dari penyanyi dan penulis lagu Lukas Graham mengumumkan rencana perilisan album studio terbarunya Good Times pada 14 Agustus mendatang via Virgin Music Group. Nah, album ini dibangun dengan refleksi warisan budaya dan sudut pandang sebagai fondasi. Nah teman Pro 2, Good Times ini membawa Lukas kembali ke asal-usulnya, menghubungkannya kembali dengan warisan Irlandia dari almarhum ayahnya Eugene, yang seorang pencinta musik kelahiran Donegal yang sering mengundang musisi folk ke seluruh Skandinavia dan memperkenalkan Lukas pada alunan musik serta tradisi yang membentuk hubungan awalnya dengan musik.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Pro 2 aku kutip dari laman rri.co.id. Kita beralih ke info olahraga. Bek Timnas Indonesia Mies Hilgers dipastikan bertahan bersama FC 20. Klub asal Belanda tersebut mengumumkan kontrak Hilgers diperpanjang secara otomatis hingga pertengahan 2027. Hal itu diumumkan FC 20 melalui pernyataan resmi pada Selasa 26 Mei 2026. Perpanjangan kontrak dilakukan setelah tidak ada kesepakatan transfer yang membuat Hilgers pindah ke klub lain.
1: Info Pro 2.
0: Last but not least, teman Pro 2, infonya aku kutip dari laman antaranews.com. Para pemain film Nobody Loves Kay berharap film tersebut dapat membuka ruang dialog antara generasi muda dan orang tua terkait mimpi serta pilihan hidup anak. Nah teman Pro 2, mantan anggota JKT48 Nur Hayati mengatakan film itu diharapkan bisa menjadi jembatan agar orang tua dan anak lebih saling memahami.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita masuk di Santai Siang hari ini nih ya. Dan aku juga mau ngucapin sekalian untuk kalian selamat Idul Adha buat kalian yang menjalankannya nih ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Alsa Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti nya lebih dekat dengan kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang teman Pro 2. Kita memasuki di Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya. Dan aku mau info juga nih ya sedikit untuk warga Pangeran Kuning juga nih yang di Gang Bungur ini bergotong royong dalam proses pemotongan daging sapi kurban hingga proses pendistribusiannya nih. Sudah ada reporter kami di lapangan yang melaporkan dari sana. Silakan reporter Dina.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, saat ini saya melaporkan langsung dari Jalan Pangeran Kuning, Gang Bungur, yang dimana di sini terlihat warga setempat sedang melakukan penyembelihan hewan sapi kurban untuk peringatan Idul Adha 1447 Hijriah ini. Dan dapat kami laporkan, untuk sapi kurban di Gang Bungur Jalan Pangeran Kuning ini, kami mendapatkan informasi bahwa sapi kurban tersebut memiliki bobot seberat 120 kg. Yang dimana nantinya hewan dari sapi kurban ini akan didistribusikan kepada 120 penerima dari 2 RT yang berada di kisaran Gang Bungur ini. Pendengar, dapat kami informasikan di sini bahwa warga sedang bergotong royong dalam proses pemotongan daging sapi, kemudian pemotongan tulangnya juga, yang dimana nantinya daging sapi ini akan dibungkus ke dalam kantong plastik dan kemudian akan didistribusikan kepada para warga setempat yang berhak untuk mendapatkannya. Pendengar, dengan adanya proses penyembelihan sapi kurban ini, terlihat semangat gotong royong, kemudian kebersamaan kembali tumbuh di tengah masyarakat. Dan kita harapkan dengan adanya pembagian daging sapi kurban pada peringatan Hari Raya Idul Adha ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, sehingga semarak perayaan Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mampu, tetapi untuk semua masyarakat, baik itu yang muslim maupun non-muslim yang ada di tengah-tengah masyarakat. Demikian laporan saya, Dina Triana, dari Jalan Pangeran Kuning, Gang Bungur. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Dina di lapangan ya, tadi dari Jalan Pangeran Kuning, Gang Bungur, yang lagi liputan untuk melihat adanya warga nih yang bergotong royong dalam proses pemotongan daging sapi kurban nih ya, hingga proses pendistribusiannya juga nih. Terima kasih untuk reporter Dina yang sudah melaporkan situasi terkini dari Pangeran Kuning, Gang Bungur tersebut ya, Oke, teman Pro 2, kita masih berlanjut ya di Pro 2 Hitlist Indonesia nih nantinya. Dan tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

90,7 FM teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Aku mengucapin juga selamat Idul Adha ya buat kamu yang menjalankannya. Mungkin di antara kamu ada yang lagi lihat nih proses pemotongan hewan kurban dan juga ada yang lagi kumpul di rumah keluarganya juga nih ya teman Pro 2. Dan sambil menemani santai siang kamu nih di hari ini, aku ada beberapa buah lagu yang bisa kamu request juga nih ya teman Pro 2 di stories IG kita di @RRI_Pro2Sintang atau bisa langsung ke WhatsApp kita ya di 0857 5000 4741.

Oke, teman Pro 2, ternyata sudah ada beberapa buah lagu ya yang di request oleh teman Pro 2 nih di story IG kita. Ada request dari lagunya Samuel Cipta, Jaga Rasa ya. Tapi mohon maaf, lagu tersebut belum ada di playlist kita. Dan kamu juga jangan patah semangat nih untuk request lagu itu, karena mungkin ke depannya nanti bisa masuk ke playlist hitlist kita nih. Selain itu ada juga yang request lagunya Nadif Basalamah yang judulnya Semusim. Oke, siap, nanti aku puterin nih lagu dari Nadif Basalamah dengan judulnya Semusim ke ruang dengar kamu nih. Nah, teman Pro 2, sekali lagi aku mau ngucapin selamat Idul Adha ya buat kamu yang menjalankannya. Dan selamat makan kambing.

enggak? Kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Udah ada juga nih requestan yang masuk secara langsung nih ya, teman Bro 2 ada di studio orangnya. Nah, di sini ada yang mau request katanya Afgan dong Kak, judulnya Kacamata. Oke, siap, nanti aku puterin lagunya buat kamu nih yang ada di studio. Agak gaib sih ya, tapi sebenarnya ada kok orangnya. Cuman ya nggak mau ngomong dulu aja di udara gitu kan, teman Bro 2. Nah, teman Bro 2, lanjut deh, aku langsung aja puterin kali ya lagunya dari Afgan nih yang judulnya Kacamata. Stay tune.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget! Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang teman Pro 2, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita sudah memasuki di Pro 2 Hit List Mancanegara nih, atau internasional ya. Nah, lagunya di hit list internasional ini ada apa aja sih, Kak Tias? Nah, di sini ada Bittersweet dari Madison Beer, Risk It All dari Bruno Mars, Opalite dari Taylor Swift, I Just Might dari Bruno Mars lagi nih, dan Where Is My Husband dari Ray, So Easy dari Olivia Dean, Go dari Blackpink, Die On This Hill dari Sienna Spiro, Nobody's Girl dari Tate McRae, dan Homewrecker dari Somber, Eternity dari Alex Warren, Aperture dari Harry Styles, Not Cute Anymore dari Eilid, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, Man I Need dari Olivia Dean, Golden dari Huntrex, The Dead Dance dari Lady Gaga, and Daisies dari Justin Bieber nih ya teman Pro 2. Silakan buat kamu yang mau request bisa banget join ke stories di Instagram kita nih ya, di @rri_pro2sintang, atau bisa langsung hubungi kita ya ke WhatsApp di 0857 504741. Dan teman Pro 2, aku cek-cek nih udah ada yang join ya. Ternyata ada beberapa nih yang mau request lagunya dari Madison Beer dong Kak, yang judulnya Bittersweet. Oke. Ada juga yang request lagunya Ray, Where Is My Husband. Oke deh, nanti aku puterin ya teman Pro 2. Stay tune aja di 90,7 FM nih. Dan aku mau info juga nih teman Pro 2, nantinya untuk azan zuhur ya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya di pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu lagu yang udah di request oleh teman-teman Pro 2 lewat Instagram ya. Tadi ada dari Biri Sembir judulnya Bittersweet, dan juga Ray, Where Is My Husband. Stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Oke teman Bro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

0: sampai siang hanya di Pro2.
1: Pro2 FM.
2: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke teman Bro 2, kita sudah memasuki segmennya UMKM Connect ya. Dan aku nantinya akan hadirkan UMKM Connect dengan 10 sate terpopuler di Indonesia. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini, teman Pro 2, sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan, teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

juga semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami, terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Urban Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, makasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api, dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah, dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Terkait sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku Widya.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Press release single Tanah Air dari album 10 Windu Indonesia ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pei Borman bersama komposer Dede Kumala. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun, masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman, suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik single Tanah Air ini, kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pei Borman dengan aransemen musik pop rock ballad 90-an. Dia berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang kami produksi, di volume ketiga ini, di volume ketiga inilah Pei Borman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser album dan Pei Borman sebagai head produser album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi kita sudah hadirkan UMKM Connect ya, dengan sate terpopuler yang ada di Indonesia nih. Dan sekarang kita masuk di Gaspol nih, gagasan seputar olahraga. Dan nantinya aku akan hadirkan di Gaspol ini ya teman Pro 2, olahraga lokal di Indonesia nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
2: Kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget! Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Masih bareng aku Widya di 90.7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

enggak semua olahraga lokal Indonesia. Yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

arah Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli lo ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You're listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita sudah memasuki entertainment room nih ya. Dan tadi kita sudah di gaspol gagasan seputar olahraga tentang olahraga lokal Indonesia nih ya teman Pro 2. Dan saatnya kita memasuki di entertainment room nih. Kita akan membahas salah satu grup band Korea nih ya, yang tentunya punya banyak banget fans di mana-mana nih, bahkan hampir di seluruh dunia, di seluruh negara nih ya teman Pro 2. Kok dunia sih, aduh belibet deh. Dan teman Pro 2, yap benar sekali, kita nih hari ini akan membahas soal BTS nih yang ternyata menang besar di AMAS 2026 setelah wajib militer nih. Nah teman Pro 2, BTS ini kembali merebut penghargaan utama Artist of the Year di American Music Awards 2026 nih ya. Kemenangan ini penting karena diraih hanya 2 bulan setelah grup K-pop itu comeback selesai hampir 4 tahun jeda akibat wajib militernya mereka nih. Dilansir dari Yonhap nih ya, pada Selasa 26 Mei BTS ini menerima penghargaan tersebut dalam acara AMAS yang digelar di Las Vegas Senin waktu Amerika Serikat nih ya. Dan ini menjadi kemenangan kedua BTS di kategori tertinggi AMAS setelah yang kemarin di tahun 2021 nih ya teman Pro 2. Dan ternyata nih ya, BTS itu mengalahkan sejumlah nama besar dunia, yaitu ada Bad Bunny, Bruno Mars, dan Taylor Swift. Dan untuk grup beranggotakan 7 orang itu juga kembali tampil di panggung AMAS di MGM Grand Garden Arena setelah 5 tahun absen nih. Salah satu personilnya nih ya, RM mengatakan penghargaan itu terasa istimewa karena diraih setelah semua anggota BTS ini menyelesaikan wajib militernya. Dan ia juga menyampaikan terima kasih kepada para ARMY ini di seluruh dunia yang mendampingi mereka selama kurang lebih 13 tahun. Selain RM nih, ada juga Jimin yang ikut berterima kasih kepada penggemar yang mengikuti tur BTS di berbagai kota nih teman Pro 2. Dalam bahasa Koreanya ia tuh bilang kayak gini, terima kasih banyak kepada para ARMY nih ya atas dukungan dan cinta kalian, aku mencintai kalian. Nah itu ya apa katanya dari Jimin ya, karena dia merasa fansnya tuh sangat berarti gitu ya buat grup mereka nih, karena tanpa adanya fans-fans seperti itu mana mungkin nama mereka bisa sebesar sekarang ini. Betul gak sih teman Bro 2? Nah teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi nih ya tentang BTS yang menang besar di AMAS 2026 nih ya setelah wajib militer mereka. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Pro2FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
7: teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di Entertainment Room ya di siang hari ini. Dan kita masih membahas kemenangan besar dari BTS nih di AMES 2026 setelah mereka selesai wajib militernya nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kemenangan BTS ini tidak berhenti di Artist of the Year aja nih ya, tetapi mereka juga membawa pulang Song of the Summer lewat lagu Swim, lagu utama dari album baru mereka Arirang, serta Best Male K-pop Artist nih. Dan di sini Yonhap juga melaporkan nominasi AMES 2026 ini ditentukan dari data streaming, penjualan album dan digital, pemutaran lagu di radio, serta pendapatan turne. Ada juga pemenang yang dipilih sepenuhnya melalui suara penggemar. Dan teman Pro 2, ternyata ajang itu juga menjadi malam besar ya bagi Cat's Eye nih, girl group K-pop berbasis di Amerika Serikat. Mereka meraih 3 penghargaan yaitu New Artist of the Year, Breakthrough Pop Artist, dan Best Music Video untuk lagu Gnarly ya. Dan Cat's Eye di sana juga tampil membawakan lagu terbaru mereka yaitu Pinky Up. Saat menerima penghargaan, pemimpin grup Sofia ini memberi penghormatan kepada BTS. Dan teman Pro 2, Yoon Che, satu-satunya anggota Korea di Cat's Eye ini mengatakan ia bersyukur bisa berbagi momen itu bersama anggota lain. Dan teman Pro 2, masih nanti kita akan lanjutkan nih ya obrolan kita seputar BTS nih yang menang besar di AMES 2026 setelah wajib militer. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekadar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Patah Hatiku dari Fajar Nun nih ya, teman Pro 2. Dan kita masih di Entertainment Room di siang hari ini. Kita masih membahas juga nih tentang BTS yang menang besar di AMAS 2026 ya, setelah Wajib Militer nih, teman Pro 2. Dan animasi Netflix K-pop Demon Hunters dan lagu tema aslinya ya, Golden, juga mencuri perhatian nih, teman Pro 2, karena keduanya ini meraih 4 penghargaan, yaitu Song of the Year, Best Vocal Performance, Best Pop Song, dan Best Soundtrack nih. AJ dan Ray Ami, dua anggota trio Korea Amerika yang membawakan lagu Golden nih ya, dalam film tersebut hadir menerima piala Song of the Year. Anggota lainnya yaitu ada Audrey Nuna yang tidak hadir nih, teman Pro 2. Nah, sementara itu ada juga penghargaan Best Female K-pop Artist yang jatuh kepada Twice. Nah, kemenangan BTS membuat AMAS 2026 ini kembali memperlihatkan kuatnya basis penggemar K-pop ya di pasar musik global. Dan teman Pro 2, kali ini K-pop ini datang bukan hanya lewat satu nama besar, tetapi juga lewat grup baru, animasi, dan juga nih lagu tema yang ikut meraih penghargaan utama. Nah, itu tadi ya teman Bro 2 infonya yang BTS ini menang besar di AMAS 2026 setelah Wajib Militer. Dan juga masih banyak nih ya K-pop yang datang tuh bukan cuma lewat satu nama, tapi juga ada grup baru, animasi, dan juga lagu tema yang ikut meraih penghargaan utama di AMAS nih, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman voi.id ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita sudah di ujung entertainment room nih ya. Dan aku mau infoin juga kalau untuk azan asar nantinya di pukul 14 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 14 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Hai hai hai teman Pro 2, kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 15.03 waktu Indonesia Barat, tentunya kita akan update untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat berada untuk info pertama kali ini dan dikutip dari antaranews.com, di mana mahasiswa program studi penyiaran multimedia program pendidikan vokasi Universitas Indonesia bernama Titan Averus Dam Huri atau Mamprodua ini meraih medali emas nomor Kyorugi atau tarung dengan berat 68 kg putra di 2020 Wata Open International Taekwondo Championship 2026 di Jepang nih teman Mamprodua. Dan tentunya di 2020 Wata Open International Taekwondo Championship merupakan turnamen taekwondo tahunan yang rutin diselenggarakan di Jepang yang juga diikuti sekitar 700 peserta.
1: Info Pro 2.
2: Setelah menonton di info selanjutnya kali ini, ada penyanyi dangdut Inul Daratista menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan mengajak sebagai momentum berbagi dan memperkuat kebersamaan. Di laman Instagram miliknya @inul.day teman Pro 2 dengan caption, di hari yang penuh berkah ini mari kita berbagi, peduli dan memperkuat kebersamaan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Dan di momen raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 ini, tentang Pro 2, Inul juga mengungkapkan bersyukur diberikan kesempatan untuk kembali menjalani berkurban hewan.
1: Info Pro 2.
2: The last but not least, teman Pro 2, pastinya kali ini ada Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan akan mendukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia, salah satunya melalui dukungan dalam penyelenggaraan Jakarta World Cinema. Menbud dalam pertemuan dengan penyelenggara JWC menyampaikan agar talenta-talenta muda di perfilman Indonesia dapat berkolaborasi dengan para sineas senior. Jakarta World Cinema juga per tahun ini jadwalkan berlangsung pada akhir Oktober dengan agenda pemutaran film yang juga pemberian sejumlah penghargaan yang telah ditetapkan. Selain itu juga akan memberikan penghargaan bagi para aktor dan juga aktris terbaik serta sejumlah sutradara pemenang juga direncanakan hadir untuk berbagi pengalaman melalui sesi masterclass.
1: Info Pro 2.
2: Oke teman Pro 2 ya, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengan kamu. Dan pastinya bisa kamu baca selengkapnya di antaranews.com. Teman Pro 2, tanggal 27 Mei 2026 kali ini jangan kemana-mana. Stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Putri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.

0: gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
1: Ah, itu bah tato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Enggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar. Bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: #kampanyebudaya tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya, aku tengok.
1: Ah, itu batato daya. Bukan tato sembarangan itu, ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Enggak gitu bah, dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah, setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: #kampanyebudaya tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah, makan minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tamu Pro 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya aku juga ingin mengucapkan teman Pro 2 minnal aidin wal faizin buat kamu. Mohon maaf lahir batin ya, mumpung hari ini spesial banget di hari Idul Adha. Aku di hari ini udah ngeliat ini ya teman Pro 2, pemotongan sapi. Kalau di tempat aku tuh ada 5 ekor sapi. Nah kalau di tempat kamu nih berapa ekor nih teman Pro 2? Apalagi mungkin yang kedapatan sapi dari hibahnya presiden ya, itu juga besar banget teman Pro 2. Kalau misalnya kita analogikan kayak tulisan, itu sapinya sapi caps lock banget gitu ya, saking gedenya. Dan moga-moga aja hari ini menjadi hari yang fitrah, bisa menjadi hari yang indah untuk kita berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan juga orang-orang tersayang kita. Selamat sore aja buat kamu teman Pro 2 di cuaca yang sangat cerah. Walaupun tadi pagi juga mungkin berangkatnya agak sedikit gerimis, tapi sekarang udah cerah. Silakan bersilaturahmi juga ke tetangga, keluarga, teman-teman, atau mungkin bisa menjadi alasan chattingan sama mantan teman Pro 2, pura-puranya minnal aidin padahal ya mumpung bisa gitu ya, untuk hubungin-hubungin lagi nih si mantannya. Oke, teman Pro 2, untuk memulai di sore ceria kali ini kita akan dengarkan dulu satu lagu yang aku suka banget nih dari Payung Teduh dengan Perempuan Dalam Pelukan. Joso, stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia nanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gema takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget! Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Tama Pro 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan pastinya juga masih di Sore Ceria Tama Pro 2. Gimana kabarnya hari ini di Idul Adha? Kamu udah makan apa aja nih Tama Pro 2 per daging-dagingan? Kalau aku hari ini udah makan sate tuh Tama Pro 2, terus juga ada makan bakso. Nah biasanya memang beberapa makanan yang identik dengan Idul Adha ada juga rendang, kemudian ada sup daging teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau daging kurban itu enaknya mumpung sekali setahun ya teman Pro 2, direndangin aja ya. Pokoknya yang bikin kita enak-enak dari sepiring nasi bisa menjadi kehangatan untuk kita berkumpul bersama keluarga. Masih barengan aku Monica pastinya di Sore Ceria kali ini, dan kita juga akan dengarkan lagu-lagu asik di Sore Ceria. Stay tune di Pro 2.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

0: Enggak deh.
1: Masih di 50,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di segmennya untuk acara diiringi informasi dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akan update info-info ringan di hari ini, teman Pro 2, spesial di tanggal 27 Mei 2026. Kalau misalnya teman Pro 2 tahu ada lagu Kami dari 27 bulan Mei, itu aku dari tadi repeat banget nih ya teman Pro 2, terngiang-ngiang. Bahkan My Little Blue Ket tentu udah sedikit hilang nih di kepala aku. Tapi kamu ngedengerin gak sih My Little Blue Ketan itu teman Pro 2? Menurut aku walaupun mungkin AI ya, tapi itu kan dari komentar warga net, dan lucu-lucu banget, kreatif banget nih warga net Indonesia, yang pastinya wah bisa dikasih rating 9/10 masalah kreativitasnya ya, atau asbunnya mungkin. Oke, di sore ceria masih barengan aku Monica. Satu lagu akan hadir, ada Discoria dan juga Danila dengan Flamboyanku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Teh, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Ya, Top Radio ya kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya nih teman Pro 2, aku juga bakal hadirkan di ruang dengar kamu info-info terkini seputar iring informasi ringan. Mungkin di long weekend kali ini, mungkin buat kamu yang hari Rabu, hari Kamisnya libur, terus Jumatnya WFH, Sabtu Minggu udah ketemu weekend, ketemu nih teman Pro 2 5 hari plus hari Senin tanggal merah. Ya, pastinya ada 6 hari untuk kamu ber-euforia teman Prodo, yang pastinya juga membuat kita rasa-rasa pengen save reward gitu ya. Nah, tapi harus diperhatikan juga teman Prodo, save reward ini sebenarnya bukan berfoya-foya. Nah, beberapa cara untuk kita bijak dalam save reward tuh ada banyak banget teman Prodo. Nah, yang pertamanya, kamu tuh juga harus tahu dulu alasan kamu butuh save reward itu karena apa. Apakah karena kamu memang pantas mendapatkannya tanpa perlu merasa ragu, atau mungkin menjadi sebuah penghargaan yang bisa membuat kamu lebih bangkit, lebih semangat, lebih on fire lagi gitu ya teman Pro 2. So pastinya kamu harus banget nih melihat ragam aktivitas save reward kamu, yang sederhana mungkin dengan meluangkan waktu sendirian atau me time, menjaga cara emosional kamu lebih stabil lagi teman Pro 2. Jadi lebih menekankan kepada kalau save reward ini tuh bukan kita harus belanja, check out keranjang kuning, enggak ya teman Pro 2. Tapi mungkin sekedar menyendiri, baca buku, nonton film, nonton series teman Pro 2 di long weekend ini. Nah, dapat berapa drakor itu boleh banget save reward. Yang penting tetap jaga kesehatan, tetap jaga kestabilan mental kamu, emosional kamu, dan kesehatan yang paling utama. Nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 setelah yang satu ini. Stay tune buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, Tama Prada, tepat sudah pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Janganlah terlalu ambisius, tapi tetaplah bekerja keras dan tawakal kepada Allah. Ali bin Abi Thalib.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Mama Produ kembali mengudara di ruang dengar kamu di 98.7 FM, teman terbaik kamu, pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi Mama Produ ya, happy-happy di Idul Adha kali ini. Mungkin buat kamu yang udah banyak sekali melihat Idul Adha Korea, dan juga tentunya banyak sekali mungkin hal-hal kocak yang hadir Mama Produ ya, yang pastinya juga memorable gitu. Dan pastinya selain juga Monica akan hadirkan di ruang dengar kamu untuk di tradisi unik Idul Adha di Indonesia. So stay tune buat kamu Tom Produ di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman produwe. Dan masih barengan aku Monica, kita bakal spill-spill ke kamu tipis-tipis nih teman produwe, 10 tradisi unik Idul Adha yang ada di Indonesia. Karena kan hari ini lagi hangat-hangatnya teman produwe, sebuah momentum kita merayakan Idul Adha buat kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di seluruh dunia teman produwe. Dan Idul Adha juga merupakan salah satu momen sakral dalam agama Islam dan gak hanya menjadi ajang berkurban semata ya, tetapi juga menghadirkan beragam tradisi unik di setiap pelosok Indonesia. Nah, untuk tradisi pertama nih teman produwe dari Aceh. Nah, namanya Meugang atau tradisi yang bermakna sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Aceh terhadap Sang Maha Pencipta. Kegiatan ini juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat Aceh yang juga memasak daging terus juga menikmatinya bersama keluarga serta kerabat. Lebih dari sekadar penyembelihan hewan kurban ya, teman produwe, Meugang ini juga menjadi momen untuk mempererat hubungan keluargaan dan solidaritas yang ada di Kabupaten Aceh. Teman produk kita beralih di area-area Jawa. Kali ini ada gamelan sekaten dari Surakarta. Jadi gamelan sekaten di Surakarta ini bukan hanya sekedar perayaan musik tradisional ya, tetapi juga simbol keagungan Islam di Jawa. Dan dalam tradisi ini juga musik gamelan mengiringi perayaan Idul Adha dalam acara keagamaan lainnya. Tabuhan gamelan juga dimulai setelah saat Idul Adha selesai, dan acara ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa. Kemudian ada Arapitan dari Semarang teman produwe yang juga menjadi ungkapan rasa syukur warga setempat atas hasil bumi dari Tuhan. Dalam acara ini hasil pertanian dan juga peternakan dilakukan arak-arakan dan juga dibagikan kepada masyarakat. Nah, Arapitan sendiri mengajarkan nilai berbagi dan juga kebersamaan ya dalam merayakan anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ini juga yang menurut aku sudah cukup familiar ya teman produwe, namanya adalah Grebek Gunungan dari Yogyakarta yang memperlihatkan kemegahan budaya keraton. Nah, dalam tradisi ini gunung-gunungan berisi hasil bumi diarak dari keraton ke beberapa tempat. Sementara warga berebut untuk mendapatkan bagian dari gunung tersebut, dan Grebek Gunungan juga mengajarkan nilai solidaritas dan berbagi di antara masyarakat Yogyakarta. Teman produwe, nanti kita masih bakal bahas lagi ini seputar keberkahan dan juga tradisi unik Idul Adha di Indonesia ya. Tadi sudah di-spill, ada dari Aceh, Semarang, Surakarta, Yogyakarta. Kira-kira ada gak sih dari daerah lain? Jadi stay tune aja buat kamu teman produwe di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan, wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi sebagai bagian ritual. Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama, sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang tinggi. Tahu nggak sih teman Pro 2, tercatat ada 60 jenis wayang dalam data warisan budaya tak benda Indonesia loh. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. UNESCO, lembaga yang mewadahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Ini Indonesiaku.

Teman Pro 2 masih bersama Komunika di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini juga kita masih di info kultur kita Teman Pro 2, tepatnya di tradisi unik Idul Adha di Indonesia. Nah, walaupun mungkin Teman Pro 2 daerah yang satu ini juga terkenal sama agama Hindunya, dan kalau aku nyebutin Hindu pasti teman-teman udah pada bisa nebak ya di mana. Tapi juga ada loh tradisi yang khas banget sama masyarakat yang beragama Islam. The one and only ada ngejot dari Bali, Teman Pro 2 menjadi wujud toleransi umat beragama. Warga berbagi makanan, minuman, dan juga buah kepada tetangga sebagai ungkapan rasa syukur atas kerukunan umat beragama di Bali. Jadi di momen Idul Adha ini, ngejot juga mengajarkan kita untuk saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Dan Teman Pro 2, itu dia untuk info kita di kultur kita kali ini, yang pastinya melalui tradisi

0: Info Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari Jalan Yosef Vangore Sintang dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan untuk ruang dengar kamu 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Tema produk untuk info pertama kali ini ada film The Round the Five juga resmi mulai syuting. Ma Dong Suk juga kembali menjadi detektif nih. Nah, buat kamu long weekend ya pengen nonton drama-drama, Tema produk 2 pasti ditunggu aja untuk film yang satu ini. Tema produk juga film ini akan dimulai pada 24 Mei 2026 dan kabarnya juga dimulai syuting diumumkan pada Selasa tanggal 27 Mei, today banget nih ya. Bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam filmnya juga telah dikonfirmasi. Para pemain tersebut diantaranya ada Kim Jae-yong, ada Soo Young-woo, Lee Hang-wook, dan juga ada Bae Yoon-jin yang akan hadir memperkuat jalan cerita baru dari franchise yang ini.
0: Info Pro 2.
1: Next Tema Pro 2 ada

0: Film Badut Gendong yang juga menceritakan horor kelam dari cinta dan juga kehilangan. Tema produksi film Badut Gendong mengangkat kisah duka seorang pengamen yang kehilangan istri dan bayinya. Teror supranatural muncul setelah ritual kutukan dilakukan di desa yang dilanda konflik oleh warga. Dibintangi oleh Martino Leo dan juga Clara Bernadette, film ini juga akan tayang hari ini tema produksi tanggal 27 Mei 2026 di bioskop kesayangan kamu.
1: Info Pro 2.
0: Dan the last but not least, masih seputar perfilman, ada film Passenger juga yang menceritakan misteri kecelakaan berujung teror mematikan. Tema Pro 2 pastinya film ini menghadirkan kisah mencekam tentang perjalanan pasangan muda yang berubah menjadi mimpi buruk setelah bertemu sosok misterius. Film yang telah resmi tayang di bioskop Indonesia pada hari ini, Passenger juga disutradarai oleh Andri Overdahl yang ditulis oleh Tiwi Burgas bersama Zakari Donohu. Sebelumnya, Andri Overdahl juga dikenal lewat sejumlah film horor seperti Scary Story to Tell in the Dark dan juga The Last Vogue of the Demeter. Nah, film ini dibintangi oleh Jacob C. Picchio dan Tyler Lowlobel serta Mady serta Melissa Liu sebagai Diana Mash. Nah, film ini juga menampilkan Joseph Lopez sebagai sosok misterius bernama The Passenger.
1: Info Pro 2.
0: Oke, Tengok Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan pastinya juga nih teman Pro 2 akan hadir salah satu boy band atau grup band kesukaan aku, lokal banget nih ya, dari The Big Boy RRI Sintang. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Music performance, fun talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music, hanya di RRI Net.

0: YouTube pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina.
1: Dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape. Ya,
1: ya betul.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik, baik.
0: Sehat semuanya ya? Ya
2: sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu gak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada okay. Rido, ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Oke, okay. Nah, ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang
3: band yang besar mungkin.
2: Band yang besar ya. Atau apa menjadi band sosok yang besar nantinya.
0: Oke, okay, luar biasa yeah. Sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke okay, Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalannya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Dari vokalis ya, dulu dari deh. Vokalis
2: vokal.
0: Dulu.
2: Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal, Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis, ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya okay. Posisinya di keyboard.
0: Oke, okay, ada di keyboard ya Bang L panggilannya.
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh, namanya siapa?
5: Drummer keren, oke. Okay, nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di yeah. Sini. Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
6: Halo, aku Rido.
0: Rido okay, posisinya Rido. Bawain
6: sebagai
0: apa?
6: Gitar.
0: Oh, gitaris ya.
1: Gitarisnya ya.
0: Oke, okay. Nah kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan gak untuk Rido ini?
0: Boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita temu, kita bukan kita temukan ya, kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang ya.
0: Betul.
2: Jadi dia ini bukan edisional kita tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay. Ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
7: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
8: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang
0: iya.
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm. ada juga Bang Cici
0: official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga, dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan ya, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band itu tuh di 2024. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini Kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Ki?
1: Nah kan tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini bandnya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya.
0: Okay.
2: Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya. Kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin? Ini kan lagu tentang pacaran itu ya. Beda ya, agama beda ya. Agama. Ada enggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya. Maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
7: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permain sape. Nah makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum etnik gitu. Nah itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada gak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah gak ada sih, cuman
0: Berarti di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan, karena Bang Ridwan ini arah musik dia tuh ke Andra. Arahnya Bang Ridwan ini apa namanya? Kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
2: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain ya, yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya. Bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
1: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi
1: penampilannya. Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya. Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh Kak jawab?
1: Oke, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih Kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya Dimasif gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridwan suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya Kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Masif gitu. Terus Rido sukanya aransemen dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Masif tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
0: Iya, benar
1: bagi semua
0: banget
1: personil band Big Boy ini.
0: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
1: Oke, siapa nih yang mau jawab?
4: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Rido. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di RRI Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru. Diberi nama The Big Boy seperti itu.
1: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023. Ya. Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai sip juga gitu ya? Susah nggak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
4: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita nge-gym yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Rido dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa gak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
0: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
1: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, Kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
5: Yang paling susah. Rido.
1: Rido.
5: Rido.
0: Kenapa? Wah, nih, dong, Bang kenapa Rido? Dong?
2: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
5: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
1: Oke, okay. Jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
5: Terus dia juga di luar kan dia juga ada job di luar juga kan.
1: Oke, okay. Luar biasa Rido.
2: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
5: Iya.
2: Baru ngopen ya, baru ngopen.
1: Keren.
2: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan, Bang?
5: Enggak.
1: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini lagu Apa Salahku dari
5: The Massive.
1: The Massive.
5: Yeah.
1: Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
5: Ini tuh ceritanya Zaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia senang dengar lagu ini dan Bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan. Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
1: Oke, mewakili Zaki ya.
5: Mewakili perasaannya teman saya.
2: Makanya nanti bisa dilihat ya Bang ya, mata Zaki itu berbinar kalau
5: bisa nyanyikan lagu itu. Iya, kalau nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
1: Waduh.
5: Itu tuh ya.
1: Ini, ternyata sedalam ini ya, tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu, Ki, langsung aja ya Ki ya.
0: Langsung aja kali ya, kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: pemirsa RRI Net, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Iya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Ya. Oke.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, yeah. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Iya. Yeah. Kemungkinan okay. Sih kita bikin mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu. Benar gak?
2: Benar gak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Ridho ya. Belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Ridho kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
0: Okay.
2: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, okay, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya.
2: Semoga.
0: Oke.
1: Okay. Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab, boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini, sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya, ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya?
1: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
1: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan yeah. Judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12. Putri Iklan nih.
0: Wah. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: Internet kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget. Dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya. The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya.
2: 2009-an kayaknya. 2009 apa? 2011 gitu ya.
1: Oke. Dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan. Jadi kita coba ulik juga.
1: Oke. Nah, gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki. Tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy ini ke depannya seperti apa. Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
2: Bang Roni.
3: Oke. Okay. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow. Amin. Luar biasa. Amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya? Silakan.
2: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
2: Cita-citanya ya. Semoga semoganya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
4: Dari saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Siap. Ya mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Yeah. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja kita ya tunggu pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, gak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki, kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina.
1: Aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

0: Saksikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Next.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
0: jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Welcome back masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Dan di jaga malam kali ini teman Pro 2 kalian temenin sama aku Kiki di sini ya. Yang temani kamu di jaga malam edisi special Idul Adha ya di malam hari ini ya. Hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 ini. Gimana teman Pro 2 kabarnya yang di pagi hari ini mungkin udah pada banyak makan daging nih ya di hari ini teman Pro 2. Ya jangan lupa ya dijaga kesehatannya juga teman Pro 2 ya teman dan Kiki juga temani kamu tentunya di malam hari ini hingga nanti kita tutup siaran. Dan kita sekarang di Tell of Something ya di malam hari ini. So buat kalian yang mau join-join juga bisa banget teman Pro 2 langsung aja meluncur ke WhatsApp kita kali ya di 0857 504741. Oke. Dan juga sebelum kita masuk nih ya ke program-program kita di malam hari ini, Kiki hadirkan dulu lagu-lagu buat temani malam hari kamu. Tetap stay tune bareng sama Kiki di Pro 2 FM Sintang, teman terbaik kamu.
1: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tell of something.

Oke teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Kiki tentunya ya di malam hari ini ya, di Tell of Something nih sekarang teman Pro 2. Dan seperti biasa, kalau di hari Rabu malam itu ya, kita ngebahas tentang pemberantasan judi teman Pro 2. Oke, jadi ngomong-ngomong soal pemberantasan judi ya teman Pro 2, di sini Kiki udah punya satu info nih yang mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Ini mengutip dari laman Instagram Ditjen Wasdigi ya, atau Ditjen Pengawasan Ruang Digital nih teman Pro 2 di Instagramnya. Jadi ini ada satu postingan yang menarik banget ya. Ini diposting 2 minggu lalu ya, masih lumayan baru ya. Jadi dikatakan pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan judi online. Dan hingga 10 Mei 2026 kemarin, teman Pro 2, Komdigi telah memblokir lebih dari 8 juta konten perjudian pada situs dan berbagai platform digital nih, teman Pro 2. Keren banget ya. Oke, jadi tepatnya nih ya teman Pro 2, sebanyak 8.063.664 konten perjudian telah Komdigi blokir ya. Ini diupload melalui sebuah postingan ya. Ada videonya juga, dan dalam videonya ini juga ada statistiknya nih teman Pro 2 ya. Dimana untuk periode tahun 2021 sampai 10 Mei 2026 kemarin ya, berarti kurang lebih 5 tahun, itu ada totalnya 8.063.664 tadi ya teman Pro 2, di mana di tahun 2021 itu sebanyak 204.963, kemudian di tahun 2022 sebanyak 206.245 rupiah sebanyak 206.245 ya teman Pro 2 di tahun 2022. Kemudian di 2023 nih meningkat ya ke 999.537. Lalu terbanyak nih ya teman Pro 2 kalau dari statistiknya ya, ini ada di 2024 di mana sebanyak 3.893.963 situs judi, pemberantasan judi online ini dilakukan ya teman Pro 2. Dan di 2025 sendiri sebanyak 2.087.109 kasus judi online. Dan dari 1 Januari hingga 10 Mei 2026 kemarin itu udah sebanyak 671.847.

Oke, teman Perludem. Jadi dari data penanganan konten perjudian ini ya, yang sebanyak 8.063.664 tadi, itu terbanyak itu diambil dari situs dan juga IP ya, yaitu sebanyak 6.950.525 konten perjudian, teman Perludem. Ya, kemudian diikuti oleh konten perjudian di Meta, melalui file sharing juga, kemudian melalui YouTube dan Google ya. Lalu sebanyak 40.784 itu dari X ya, platform X. Lalu di bawahnya diikuti oleh Telegram juga, TikTok ya sebanyak 1.841, Pinterest bahkan juga masuk teman Pro 2. Dan di bawah Pinterest ada Snack Video, Line App Store dan juga Hello App ya teman Pro 2. So itu tadi ya platform-platform atau aplikasi-aplikasi di mana konten perjudian ini telah diberantas gitu ya teman Pro 2, telah ditutup.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang pemberantasan judi ya teman Pro 2. Dan masih mengutip info dari laman Instagram Ditjen Wasdigi juga ya tadi, atau Ditjen Pengawas Ruang Digital teman Pro 2. Oke, jadi langkah penanganan ini ya teman Pro 2 diperkuat juga melalui kolaborasi dengan Polri, PPATK, OJK dan juga Bank Indonesia ya, serta kerjasama dengan berbagai platform digital nih katanya, guna menekan ruang gerak praktik judi online. Oke teman Pro, tapi ya memang peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan nih. Jadi kalau misalnya kalian nih teman Pro menemukan indikasi judi online, harus segera dilaporkan ya melalui bisa melalui aduankonten.id untuk konten judi online. Bisa ke cekrekening.id untuk rekening terindikasi, serta aduannomor.id untuk nomor seluler terkait teman Pro 2.

Okay, jadi itu tadi ya teman pro 2. Jadi yuk kalau misalnya kalian menemukan konten-konten yang terindikasi ya judi online, bisa banget kalian laporkan melalui akun-akun tadi ya di aduankonten.id, cekrekening.id dan juga aduanomor.id teman pro 2. Dan yuk kita sama-sama berantas judi online ini, karena ya sebenarnya kita pasti udah tahu lah ya teman pro 2, hal-hal seperti ini itu hanya merugikan kita aja teman pro 2 ya, enggak akan membawa kebaikan apapun dalam hidup kita. So mari kita bantu berantas judi online. Oke.

Oke, teman Pro 2, bergeser sedikit ya, kita bergeser dari pembahasan kita tentang pemberantasan judi online nih teman Pro 2. Di malam hari ini ya teman Pro 2, Kiki juga mau share sebuah lagu nih ke ruang dengar kamu. Ini datang dari akselerasi kreatif musik kita ya. Di mana di malam hari ini Kiki mau perkenalkan ke kamu nih teman Pro 2 yang lagi setia stay tune barengan sama kita di sini, yaitu lagu dari musisi The Box dengan judul lagu Tadulako. Jadi teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau ECKRAF ya, melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himeran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas yang kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Nah, dua musisi yang terpilih nih ya teman Pro 2, Rival Himeran dan The Box Band ini merepresentasikan dua sisi kekuatan musik dari Sulawesi Tengah, yaitu tentang kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Oke, jadi lagu ini teman Pro 2, lagu dari The Box dengan Tadulako ini juga by the way bisa banget kalian cek ya, karena udah ada di platform streaming kayak Spotify, dan juga bisa banget kalian tonton music videonya juga di YouTube teman Pro 2. Oke deh, dan daripada berlama-lama ya, langsung aja Kiki hadirkan lagunya ke ruang dengar kamu. Ini ada dari The Box ya dengan Tadulako.

Birthday, lagu selamat ulang tahun atau happy birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Resensi Buku Produe RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sinten.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hamparan padang yang sunyi, langkah Nabi Ibrahim tak pernah goyah oleh ujian. Bersama putranya Nabi Ismail, ia menanamkan makna keikhlasan yang tak lekang oleh zaman. Sementara Siti Hajar berlari penuh harap antara Safa dan Marwa, menghadirkan cinta seorang ibu yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi hati yang berserah. Idul Adha bukan sekedar pengorbanan, tapi juga tentang ketulusan, mencintai, keteguhan, dan menjaga iman, serta keikhlasan berbagi dengan sesama. Di setiap gemah takbir yang berkumandang, terselip doa-doa yang menyejukkan jiwa, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hadir ketika hati mampu memberi tanpa meminta kembali. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala Radio Republik Indonesia Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha menebarkan ketulusan, menguatkan persaudaraan, dan menghadirkan damai di setiap hati yang saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tentang favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketua Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, Kiki masih temani kamu ya di malam hari ini. Kita dijaga malam, jangan galau malam-malam tentunya ya. Dan sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2. Oke, dan di Lapor Pro 2 malam hari ini nih ya, teman Pro 2, berhubung hari ini juga tentunya bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Sekali lagi Kiki mau ucapkan juga selamat merayakan Idul Adha ya. Selamat Hari Raya Idul Adha buat kalian teman-teman Pro 2 yang merayakannya. Dan di Lapor Pro 2 malam hari ini ya, ya namanya Hari Raya Idul Adha, Raya Kurban. Tentunya ya udah pasti lah ya, Kiki yakin di banyak teman-teman Pro 2 yang dapat daging kurban biasanya ya, karena emang ya seperti itu kan tradisinya. Nah, jadi Kiki mau tanya malam hari ini nih ya ke kalian teman Pro 2 berkaitan dengan hal ini. Hidangan favorit apa nih ya, hidangan favorit dari daging kurban apa nih yang jadi kesukaan kalian nih teman Pro 2? Boleh banget ya kasih tahu ke Kiki di malam hari ini teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol. Sekalian kalian kalau mau request-request lagu juga tentunya bisa banget, langsung aja meluncur ke laman Instagram kita di @rri_prodosintang, boleh juga ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741 atau komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, jadi itu tadi pertanyaan Kiki di malam hari ini buat kalian teman Pro 2. Apa nih hidangan dari daging kurban favorit kalian teman Pro 2? Oke, sambil menunggu dan memberikan waktu buat kalian join barengan sama Kiki di malam hari ini, Kiki mau putarkan juga dulu beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Amerika.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini tentunya ya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan di Lapor Pro 2 malam hari ini ya, seperti tadi Kiki udah spill juga pertanyaan ke ruang dengar kalian nih. Hidangan dari daging kurban favorit kalian apa nih teman Pro 2 ya? Dan di sini udah ada beberapa teman Pro 2 yang tentunya join ya barengan sama kita di malam hari ini, terutama dari Instagram kita ya di @rri_pro2 Sintang. Oke. Okay? Dan di sini ada Kak Rahma Arsya, ada Kak Dona Nenggolan juga, ada Kak Zawa Lisna ya. Ini jadi katanya kalau dari Kak Rahma katanya coto Makassar nih ya teman Pro 2. Jadi hidangan dari daging kurban yang jadi kesukaannya atau favoritnya ini coto Makassar. Tapi emang ya, coto Makassar tuh enak banget teman Pro 2. Aduh, siapa sih di sini yang juga suka coto Makassar? Boleh banget acung tangan. Boleh banget juga kasih tahu ke Kiki ya. Dan mungkin kalau kalian punya rekomendasi tempat jual coto Makassar ya, khususnya di daerah Sintang ini teman Pro 2 di wilayah kota Sintang ini, boleh banget kasih tahu ke Kiki ya juga. Kayaknya enak kali ya makan coto Makassar. Aduh, kebayang. Oke, di sini juga masuk ya requestan lagu Vanessa Z, Takkan Terulang, dan Pisha Kota, Bahagia Lagi. Oke, mungkin Kiki carikan dulu kali ya lagunya nanti ya. Untuk lagu Pisha Kota sendiri udah ada ya, Bahagia Lagi udah disiapkan juga. Nanti lagu dari Vanessa Z-nya bakal dicari dulu, oke? Okay? Dan di sini Kak Dona katanya sukanya rendang nih teman Pro 2. Oke, okay? Sekaligus request lagu dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Oke, okay, kayaknya lagunya belum masuk ya. Tapi mungkin nanti kalau emang lagunya belum ada ya teman Pro 2, Kiki bakal gantikan dengan lagu-lagu lainnya dari Vanessa Z atau Roni Parulian. Oke, okay, dan juga yang terakhir nih katanya suka tengkleng atau rendang. Emang rendang nih jadi favorit sejuta umat gak sih? Aduh, kayaknya Kiki gak kebayang deh kalau ada orang yang gak suka rendang gitu ya. Kayak, wow, how could you live? Kok bisa kalian hidup gak suka rendang gitu ya teman Pro 2? Karena rendang tuh enak banget ya, gak bisa deh membenci rendang itu. Aduh, dengan semua kolesterolnya itu. Oke, okay, dan di malam hari ini juga udah direquest sama Kak Zawa Lisna ini ya, request lagu Di Ujung Minggu by Mesahira. Sepertinya belum ada sih ya lagu Di Ujung Minggu ini, tapi nanti Kiki carikan mungkin penggantinya ya kalau memang belum ada. Oke, okay deh, dan Kiki hadirkan dulu nih lagu requestan dari teman-teman Pro 2 di malam hari ini. So tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

0: Absarini dan juga Kak April.shd ya, ini dari Instagram kita juga. Dan kakak ini katanya sukanya tuh rawon ya, dan juga sop konro nih teman Pro 2. Dan juga nge-request lagu dari Maisa Hira ya di ujung minggu, sayangnya belum ada nih. Tapi tadi Maisa Hira dengan Merindu Lagi ya bakal Kiki putarkan juga setelah ini teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang udah join ya teman Pro 2 di malam hari ini di Lapor Pro 2. Selain ini juga bakal hadir cerita penutup hari ke ruang dengar kamu, dan tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di Jaga Malam kali ini ya. Dan kita juga ada di cerita penutup hari kali ini teman Pro 2. Untuk seperti biasa untuk temani overthinking kamu sebelum tidur. Oke, jadi cerita penutup hari malam hari ini ya teman Pro 2. Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Ini cerita dari salah satu novel yang cukup populer juga ya, karangan dari Haruki Murakami, yaitu Kafka on the Shore. Jadi kita malam hari ini bicara tentang pencarian diri kali ya, tentang rasa kesepian juga ya, tentang ya tentang mencari rumah di dalam diri sendiri nih teman Pro 2. Jadi di malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngikutin kisah seorang remaja bernama Kafka Tamura. Jadi Kafka Tamura ini ya di usia 15 tahun dia itu memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Bukan karena pengen berpetualang ya, tapi karena Kafka ini merasa kalau dia itu gak punya tempat untuk pulang. Jadi Kafka ini pergi membawa tas kecil, beberapa buku dan banyak pertanyaan di kepalanya. Pertanyaan tentang hidup, tentang keluarganya, tentang siapa diri dia sebenarnya juga. Dan mungkin di usia tertentu nih ya, kita juga pernah nih ngerasa kayak Kafka. Rasanya kita berjalan kemana-mana, tapi sebenarnya kita tuh sedang nyari jati diri kita aja teman Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Di cerita penutup hari ya, kita masih mengikuti kisah dari Kafka Tamura dalam Kafka on the Shore karangan Haruki Murakami. Jadi ya, seperti yang Kiki katakan tadi ya teman pro 2, jadi Kafka ini pada usia 15 tahun memutuskan untuk pergi dari rumahnya karena Kafka ini tiba-tiba nyadar aja gitu kalau dia tuh sebenarnya kayak gak punya tempat untuk pulang ya. Jadi Kafka membawa beberapa barang di tasnya dan juga banyak pertanyaan di kepalanya tentang hidupnya, keluarganya, dan jati dirinya lah ya kalau bisa dibilang. Nah, dalam perjalanan itu ya teman pro 2, Kafka ini ternyata bertemu dengan banyak orang-orang aneh dan banyak kejadian yang sulit juga dijelaskan dengan logika. Tapi ya, di balik semua keanehan itu ada satu hal yang terasa nyata, yaitu kesepian. Jadi Kafka ini seringkali merasa kesepian ya teman Prora, merasa sendirian bahkan ketika ada orang lain di sekitarnya. Dan Kafka jadi belajar nih kalau kesepian itu bukan hanya tentang kita kalau gak punya teman. Kadang kesepian itu adalah ketika kita sendiri gak tahu harus menjadi siapa. Dan mungkin ya teman Pro 2, itu yang dirasakan oleh banyak dari kita sekarang-sekarang ini. Mungkin dari luar ya, kita bisa terlihat biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya dalam hati nih, kita diam-diam bingung nih dengan arah hidup kita sendiri. Jadi di sepanjang perjalanan ceritanya ini ya teman pro 2, Kafka ini dikatakan terus berjalan. Bukan untuk menemukan jawaban yang sempurna, tapi untuk memahami dirinya sedikit demi sedikit. Nah, dan mungkin itulah arti tumbuh dewasa teman pro 2. Jadi tumbuh dewasa itu bukan berarti kita tiba-tiba jadi kuat, atau bukan juga berarti kita tiba-tiba jadi tahu arah hidup kita mau kemana. Tapi tumbuh dewasa itu berarti kita berani untuk tetap berjalan meskipun ya kita sendiri belum punya semua jawabannya. Nah, Murakami ya, Haruki Murakami menulis cerita ini itu rasanya kayak mimpi deh. Bisa dibilang aneh. Dan kadang kita bisa merasakan kesenyiannya juga. Dan bahkan kadang kita juga bisa merasa kalau ceritanya ini sebenarnya membingungkan. Tapi justru sebenarnya kayak gitu juga gak sih hidup kita? Sama aja kayak hidup kita. Hidup kita pun sebenarnya gak selalu jelas, gak selalu masuk akal. Tapi tetap harus kita jalani. Iya kan?

0: Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, so di malam hari ini ya teman Pro 2, kalau mungkin malam ini kamu lagi ngerasa bingung nih dengan diri kamu sendiri. Mungkin ada dari kalian yang rasanya bisa dibilang seperti tersesat gitu ya. Atau bahkan merasa kalau hidup kamu belum punya dan belum tahu nih arahnya bakal kemana. Kalian perlu ingat satu hal ya teman Pro 2, bahwa gak semua orang itu bisa langsung menemukan dirinya ya, menemukan jati dirinya. Sebagian dari kita mungkin harus berjalan yang jauh dulu. Sebagian dari kita juga mungkin harus tersesat dulu bahkan ya. Sebagian dari kita juga mungkin harus merasa sepi dulu. Dan it's okay teman Pro 2, itu gak apa-apa banget ya. Karena mengenal diri sendiri itu memang sebuah perjalanan yang panjang ya. So malam hari ini kalian gak perlu memaksakan diri untuk bisa punya semua jawaban yang selalu kalian pertanyakan. Yuk malam ini kita cukup istirahat aja. Dan besok kamu bisa lanjutin lagi perjalanan kamu untuk mencari diri kamu itu. Pelan-pelan aja. So itu tadi ya teman Pro 2. Kisah dari Kafka Tamura ya. Yang hadir sebagai cerita penutup hari. Untuk temani overthinking kamu sebelum tidur di malam hari ini ya. Dan juga ya selamat tidur, selamat beristirahat teman Pro 2. Dan kira-kira semoga ya. Mungkin gak langsung besok. Mungkin suatu hari nanti ya, semoga kalian bisa menemukan rumah ya di dalam diri kamu sendiri. Oke, dan setelah ini juga teman Pro 2 menemani waktu istirahat kamu ya, juga bakal Kiki hadirkan Just Music hingga nantinya kita tutup siaran. Thank you banget buat kalian semua yang masih setia stay tune teman Kiki malam hari ini teman Pro 2, dan happy holidays juga ya, happy long weekend juga buat kalian teman-teman Pro 2, dan tetap stay tune ya di 90.7 FM teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Judul skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah, bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Dia, hanya dia yang kupilih.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

Tema Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, teman-teman, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang modal pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dari Jalan Yosef Ngurah Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taura 2 dipancar luaskan melalui jalan YC Fangurai Bandung Kota Sintang di Pro 2. Pagi ini bersama dengan aku Rudi Hamdani kembali hadir menyapa kalian di Pro 2 di pukul 5 pagi ini hingga pukul 10 ya, di edisi tanggal 28 Mei 2026. Beragam informasi dan segmen menarik tentunya akan kami hadirkan menemani kamu di Pro 2. Di antaranya segmen Jazz Musik akan hadir menyapa kamu di pukul 5 hingga pukul 6. Update informasi terkini akan hadir juga menyapa kamu di pukul 6 tepat nanti. Setelah itu ada segmen Viral Moment di pukul 6 lewatnya 20 menit ya, hingga pukul 7. Ada lagu pilihan kamu juga akan hadir menyapa kamu tepat pukul 7 nanti hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Hits in the Morning untuk tips pagi akan menyapa kamu hingga pukul 8. Setelah itu ada segmen Hari Ini Dalam Sejarah akan menyapa kamu ya di jam 8 hingga jam 9, dan diakhiri dengan segmen Asta Cita Kita jam 9 hingga pukul 10. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun kegiatan dan rutinitas yang akan kamu lakukan di sepanjang hari ini, semoga bisa berjalan dengan baik ya. Kita doakan semoga berjalan tanpa ada kendala sedikit pun. Tak lupa juga mungkin ada teman kita, saudara kita, handai taulan kita, ataupun diri kita sendiri yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya. Kita doakan semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat, penting sekali buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Mengawali segmen kita pagi ini, Jazz Musik hadir menyapa kalian. Tetap bersama kami ya di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, Pro2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir Basir Asbullah mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa mempertebal rasa sabar kita di hadapan Allah dalam rangka memperkuat kesabaran kita saat menghadapi cobaan dan ujian dari Allah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang menyampaikan kepada kita bahwa Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah sangat menyayangi orang-orang yang sabar. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menanamkan kesabaran dalam kehidupannya. Dan Allah pun akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa ada selalu dalam kondisi yang sabar. Karena orang yang sabar itu selalu melihat segi positif dari cobaan dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Karena orang yang sabar itu selalu mengambil hikmah yang terbaik dari setiap ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupannya. Maka berucaplah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, dan berdoalah yang baik-baik, sehingga Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan-urusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 157, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: aku galau nih kalau mau kumpul sama keluarga.
1: Kenapa? Kamu kan sehat, cantik, pinter lagi.
0: Iya, sekarang. Tapi pas entar lulus, kan kita gak tahu jadi apa.
1: Ih, gak boleh kayak gitu. Kamu tahu gak perkataan sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab, janganlah terlalu khawatir akan masa depan, karena Allah telah menetapkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Astagfirullah. Makasih ya, Kak, udah

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: PC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
4: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 6 pagi ini kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 di update informasi terkini Info Pro 2 edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Informasi pertama pagi ini teman Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapura Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei Fang Shih-Li dan Fang Zhen-Li dalam rubber game. Pertandingan babak 32 besar ini berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium pada Rabu kemarin, di mana Fajar dan Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, 21-15. Berdasarkan statistik di laman BWF, ganda Indonesia terdominasi oleh pasangan China Taipei pada game pertama. Sempat bermain imbang, pasangan Fah dan Shih, ya, termasuk juga Fang Zhen, ini mampu mencetak 10 poin secara beruntun selepas interval dan merebut game pertama. Game kedua diawali dengan keunggulan pasangan China Taipei yang mencuri interval dengan cepat, namun secara perlahan Fajar dan Fikri mampu mengejar dan mencuri game kedua. Pada game ketiga, pasangan Indonesia mampu tampil lebih dominan dibandingkan lawannya. Fajar dan Fikri mampu merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.
2: Info Pro 2
4: selanjutnya, Metallica mengajak penggemarnya di Inggris mendonorkan darah menjelang tur mereka pada Juni dan awal Juli. Ajakan ini menjadi kolaborasi pertama NHS, Layanan Kesehatan Nasional Inggris, dengan sebuah band rock. Dikutip dari The Mirror, pada 26 Mei kemarin, Metallica ingin memberi dampak nyata bagi komunitas yang menyambut mereka di setiap kota tur. Di Amerika Serikat, kerjasama Metallica dengan American Red Cross sejak April 2025 menghasilkan lebih dari 25.000 donor darah. Di Australia, kerjasama dengan Australian Red Cross Live Lurch mendorong jumlah donor menjadi lebih dari 40.000. Metallica dijadwalkan tampil di Hampden's Park, Glasgow, dan Principality Stadium, Cardiff pada Juni. Dan mereka juga akan menggelar dua konser di London Stadium pada awal Juli mendatang.

0: dan masuk dalam daftar akhir. Sementara ada Jurrien Timbers juga tetap dipanggil meski kondisi fisiknya sempat diragukan. Depay akan memimpin lini serang The Orange ya, bersama dengan nama-nama tenar lain semacam Cody Gakpo dari Liverpool, ada Daniel Malen dari AS Roma, hingga striker veteran Ward Vickers dari Ajax. Di sisi lain, Belanda kehilangan Kavi Simons yang harus absen setelah mengalami cedera anterior ya ligamen pada April kemarin. Selain itu, pada absennya bek sayap Liverpool Jeremy Primpong menjadi salah satu kejutan terbesar dalam daftar pilihan Koeman.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di Viral Moment. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Eh Kak Ning, makasih ya udah nyumbang banyak di acara pengajian masjid untuk malam ini. Masya Allah, luar biasa.
5: Ah, sama-sama Kak Nur. Cuma seadanya aja itu mah. Saya pulang dulu ya.
4: Eh, Kak Ningsih, di sini juga. Ngapain?
5: Ini loh, Ci, baru aja nganterin sumbangan aku tuh, sumbangan makanan. Itu loh, ke acara pengajiannya Kak Nur.
4: Wah, sama dong. Aku juga nih, Kak. Suci nyumbang kopi sama air mineral.
6: Assalamualaikum, Suci. Kak Ningsih.
7: Waalaikumsalam.
6: Maaf nih, kalian tahu sesuatu nggak tentang sedekah?
4: Nggak tahu. Emang apa tuh, Bang?
6: Jadi, pahala sedekah yang diberikan itu bisa hilang loh kalau orang yang bersedekah tersebut menyebut-nyebut pemberiannya atau pamer. Jangankan orang, memberi atau sedekah itu ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu loh.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

0: segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di Pro 2. Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, kita menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi, selamat berlibur ya buat teman Pro 2 semuanya. Karena hari ini masuk kategori libur bersama nih, kalau gak salah ya, di hari Kamis ini ya. Rudy gak terlalu ngeh ya, karena memang gak ngalamin gitu ya. So, jadi di tanggal 28 Mei ini Tempro 2 ya, kita akan share beberapa informasi yang lagi ramai juga nih buat menemani kamu di Pro 2. Kira-kira apa nih yang lagi ramai? Jadi sedang ramai di 2 atau 3 hari terakhir kemarin ya, di mana tes Atlas ini kembali memperbaharui daftar peringkat salad terbaik di dunia pada Rabu 15 Mei lalu, di mana menariknya sejumlah makanan khas Indonesia lain juga masuk dalam jajaran top 100 salads in the world, seperti ketoprak ya mengisi peringkat ke-18 dan gado-gado ini berada di posisi ke-30. Berdasarkan peringkat terbaru, pecel yang merupakan kuliner khas Jawa Timur ini masuk menjadi salah satu salad terbaik dunia. Tes Atlas mencatat ada 19.437 penilaian hingga April 2026, di mana 11.015 diantaranya diakui sebagai sistem yang sah dalam penilaian. Dari hasil peningkatan ya, tes Atlas, Dakos asal Yunani dinilai menjadi salah satu salad terbaik nomor satu dunia versi tes Atlas. Dakos merupakan hidangan tradisional Kreta ya, Yunani, yang terdiri dari roti gandum kering sebagai bahan utamanya. Roti gandum ini kemudian ditambahkan sebagai taburan keju mizitra, potongan dadu tomat matang, zaitun utuh, ada caper, ada oregano segar, serta beberapa tetes minyak zaitun. Sementara itu, peringkat kedua salad terbaik dunia diisi oleh Ovtchartar ya, salah satu yang merupakan makanan khas dari Bulgaria. Peringkat ketiga dalam daftar diduduki oleh Snežana Salata, yakni salah satu ya sayur ya yang berasal dari Bulgaria juga. Yang pertama adalah Ovtcharsa Salata, dan yang kedua adalah Sestana Salata. Sementara itu, pecel menduduki peringkat ketujuh sebagai salad terbaik di dunia, mengalahkan Somtam asal Thailand. Sebelumnya pada tahun 2024, Somtam ini berhasil menduduki peringkat ke-9 sebagai salah satu salad terenak di Asia Tenggara versi tes Atlas. Kira-kira kalian sudah pernah coba yang mana nih? Ya kalau misalnya pecel udah pasti ya.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Masih di Proud 2 di 90,7 Proud 2 FM, teman terbaik kamu di Proud 2 pagi ini. Viral Moment kali ini lanjut ya, tentang Kementerian Kebudayaan yang menetapkan 430 cagar budaya peringkat nasional baru sepanjang Maret hingga April 2026. Jadi jumlah ini melampaui total penetapan ya, melampaui total penetapan cagar budaya nasional selama 80 tahun sebelumnya, sehingga total keseluruhan kini mencapai 743 objek. Langkah ini menjadi upaya percepatan pelindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Berbagai objek penting turut ditetapkan, mulai dari fosil Homo erectus spa adalah hasil repatriasi, situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, hingga situs percandian Muara Takus. Pemerintah juga menegaskan bahwa cagar budaya tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tapi juga dapat dikembangkan sebagai living heritage yang mendukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan pelestarian identitas bangsa untuk generasi mendatang, teman Pro 2.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Info Pro2.